Radio Mosambique, Moshodio Wampula. Mwako ya trama limwara hujuli mwako la 2016, hula batamini hula wa namasheshe. Kwa tawakana ruru hula kanahu shikaputu, hula ruru hula kanahu katwa kaniva na mikono hapari kwa provincia Unia San Fernando Damas. Daka ikana mikono sahi hapari. Kita kena melihat apa kopi pakai pada kata rehuri hari. Orang tua melihat aku sarat tu, antara mau kampan rol sen sohiu lapan tahun wayan masih ola. Kita tahu nana remat tu kena wayan wiri nak kena karmu ta muda kena waya. Ohiu la wayan masih ola, pakai drama lima ratus juli mau kola. Wadoj mil evinsej. Wala teknik de Graciano Rosario. Mereka tani wa Sanjo Augusto. Buat apa tu mungkin kau melakukan pelan no. Onde essa moça pronunciou cabo delegado. Quando eu digo que a gente está no USA, já seja a USA Mundial, quando eu digo que a Espanha mostrou na Áustria, a Curumani Penaria Arare, a Curumani Lava, o ESO da Europa, e como eu digo que a Espanha mostrou na Áustria, andante kama kuna somo mikono ya serimu kwa madza seja vusa mundial wako ndikwila posoi praga charu wa Amerika kwa meshi kumusani o Canada

ihali soililiwa anopentahu ni muniwa notikela muradi umanyo okati siola muhina mwe programa ela ensueliha makalelo amanuelo elapuahu wanrua huru helani masu ovinya okabdelekadu ni mpata ni Duarte Liasi ni wampulano ni nrua hungu rianla mwava no mosa onkumala muteko wotava itere miruku ya sosuweliha na makalelo amanuelo elapuahu otukihiwe nokumiheruwa ni Abdulia Fai ovinya wampulano wakaliheruwa omakina ni Jamal Afonso. Sisa, nopentelahu ni wira amuni wira nle wa murare lovo.